0: 네
1: 텐제 네 뒤다디 파 선진 나와 도제 체시오 텐 지미 글렌체노 나츠 모토 체 나바 헨제 라 계산 된종 제자 파 옌 도규 나 옌레 라기 체제 나와 던더와 고데 부주힌 갑티르 나츠 냥탄 정형
2: 나모게 튠지 베게기 람네 년준슈 간들힌게니 센신바니 중앙 미마 군급 룽치 레군기 베게 친람기
3: 중앙 마마 근치바 룽치 레군 월근 친람자 암글 슈디 렘츠나 아마루 시그미 글랍청
4: 조용 마망 겐치와 롱친데쿠 오스클라 쳔남지아 암클라 슈디니츠 아마롱 시그미 랍청
5: 지흐튼 나사슝 돈킨 마리바
6: 아덴뚱어기 체지에미나
5: 산지르 냠두
7: 상글라지 깡컴성 Shamni Sanjir Nyamzhuk Limtsin Shigin, Tengdi Sanjir Chin Nangtun Shizu Ne.
8: Jianglam Sarbarin Baipi Xiu, Dijab Sarbar Xi Jin Chiu, Ohtung Chui Luji Sarbam Baisun Qianbi Do Ji Bafdi, Shi Chao Shu Ji Xi Jinping Gi, Zhongku Gong Cham Deng A Huni Ni, Lu Ngo Jia Deng A Nga Kou Ri Dan Chi Shui Cao Qian Tua Nang Bi, Song Xib Gai Qim La Lan Cha Zeng Wu Xiong Wi Gor Deng.
7: Xi Jinping Gop Jisilab Zhongli Gor Lang A Xi Bi Bola Ri Nga Ba Turki Ri Ejur Xi Bi Cong Da Di, Anka La Ri Gong Zu Xi Bi Gor.
9: 而且,你,习近平给中国共产党啊问你,龙我家党啊口日,单车是为促进党啊弄于松懈给亲了,才图啊等错弄于口所言们。现在通敌三件儿这么能懂些差难了,三错弄。德格雷空的被你吃了,路不介意等亲笔通明三顿这个德尔登,马日家德尔这批人亲不用过的没,这些不说这习近平给中国共产党啊问你的龙我家党啊人啊口日,点着的是为促进党啊弄于松懈给亲能。
7: 俄东主义逻辑进入了十镇等，俄东主义登陆了京城，中国共产党跟人大这里不送七夕十顿等什么呢？而将军进入了十八人不必不就接等，第二十八人习近平就去求什么等，也就是等不十顿几个那话的，这次不就送十个进来，中央等杰克布雷孔，慢慢出发去接不接去，等于来时比出拦下全部送完等。
9: 曾明个龙腾的习近平给说康那位邓中个他国的腾着人阿里当时不晓得，习近平个第二个事儿比中国前期单比制作人的结果把不少人勒得些把等，格拉不亲戚邓子宁儿都打不了动啊，同明三顿邓跟着短途的求入些的，中国个那边邓儿不进了等你，结果多不进这个真等，马日个家头接不下是格拉不进了不进用的，跟得动起了，不得不后面留下个习俗把的。 这是阿马尔布中国出的，南沙十八都把你，中国这种进步，单独将这都别玩。这次不就习近平给，龙我不叫等阿人家一人，不得不他们都细把不进。中国没门进，等他们等，来横来杂位，同你们就都个说话等。中华没有家底个老百姓，我就是别着了，硬得不多吧。马克思人力就损害进步，我把这些把你，咱们个逻辑别人来黑进那等是不提把等，说不定就中国共产党都留。
7: 让你等那个拉不清等个十几单比硬得比等是硬本，我弄没几把些个的钱，难度那个能有。而且其等用雷士比，这次不就习近平给逻辑进两用速度么等是不能话的。咱们第二个十二把等个将军就进来个十二把，没等不得不信你。他连儿童主义十几了多级也去等，就是么个里等得等我就送把的。中央三这个比三这个就给你比集中上吧，两小强给，这次不就习近平给松懈了个钱能。 俄东主义逻辑进入了十镇等，俄东主义登陆了京城内。龙武不接等人家一人，不得不他们的西北去了。中国不说话，老百姓这边个南京的登了土巴等，个南京的登个不是我们国之等，老百姓登中央个不接的了，直接进国之他穷等，很多直接的土巴拉住了更老不上游。而正确进入了十二比多，俺这登去了你了，俄罗斯人人们人，这送西北等。
9: 송중니티
7: Jacob Pejir Alan Matun Si Situng Shuamba, Gori Yi, Yelini, Chichip Suchi Shi Jinping of Songsil Kitchen Lanyan Biji, Narang Simhu Dabja Pacing, Skama Timil Tipsung, Chusumbi Lamar of Shermuk Starkup, Arangri Tungi Mamung Jing Kutati, Ditung Long of Jetter Kaki Jinning, Darji Chibi, Jacob Chi, Long of Jetter Kaki Cheti Chopi, Zoli Jinji, Lordji, Jerm of Chutarsing, Huanjurum Jungian and Peji Shuating. Just a young of Tanthung showing Womps of Chimbu Nip Topi. Junkwa Margia Glapsin Jatter Lark and the Stonework, Narab Songung may be Ortung to in Dalamoyo. Nazi Tunkan Gotel Chair Gimson Chihin the Tajung Yakputing, Wachel Yakpu Shipa, Peji Yakputung at City. Tung Dung Tapchi Tung Gotik, Jemma Jepson don't took the chore of Shaggy Ships on you. Of Jung was Chichab Zotsu, Jedical Hope Soupy, Samu Chapsel Natal Tweet Tooting, Arimba Tung Beer, Tershipa, Hussalingi. Chichip Suchi Shi Jinpingi, Long of Jatang Arangayerang, Betub Homel of Sini, Jungha Mergalapsin, Jatter Mondering with Lama Yungtak Tip Tolu. Session Hidden Dambi Guamal de Tiji, Narang Simgil Chimbu Tipsungla, Ardang Hiji Kunghung, Dolum Jilang Tershul Shipi Nangton of Samu Tiring in Tuxung. Nazi Lezupi, Dunka Kuala Nimbatin, Dunka of Jisendung Jir Tatun of City. Uzupi Derum Jir Nitub Laptini, Junki Nabi Tanger of Jinting. Jacob Topchin, Jatter Chips, Isaac Lap, Sijin Jujin, Ship Julio. Doing a certain other than a such a semjig juju jujung shown by Tseko Shengi. Jacob Suchip Songsil Kachin, Marcus Arangliji or Tung to be Tatan Yichasigri. Dunk Suchin Jobjil Batsonson. Arangri Dunki, Jacob Suchi Sijin Pinkin, Nichelo. A Jachi Mamunjin Gutti, Zamun Yunji, Dornan Shippi, Lapsin Jemji Rang Batting. Dong Hamarji, Lapsin Jatter Ting, Gotami Batting. Deling her of Songyung may be or tung to in Dalamoyo. Setum Tabsuja Lesil Bashkin Bingini, Simhu Tambutung of Gentleman Batum, Ganter Debachi City, Nikiyoki, Jacob Job de Injertung of Jesu Stanton Lap Songchung Shajin Ship Julio. Chichip Suja Sitting Pinky, Junko Kunchen Tunky, Long of Jatung Arangayerang, Betum Serang, or Nung some Machel Bertolio. Norji Tung Mamunchi, Junko Kunchen Tungadambi, Savi of Jerchine. Arangri tung lap satung tung chaps or stove hoop shintuk in genda to be pushing chessy of the beery. Sami chichip suji, tonta warsum tilap tini. Junku kunchen tungki, chisir jupin, gersi, some of tolui. Arangri tungki, tonta warsum to stop tung dumpy, sartul nipatung. Gorendek. Tamsung nipachi of jinchum shajit, kash of satunting. A sentence a condon sio chip danoyo. Sansil be subshapi satung. Sujinki. Chichip suji. Junku Kunchen Tunki, or Tung some Machel Burst to the Pi, Pershung Chessy Tick Satan Tung Summonovi, Narang Lawch Hatching Sam of Shung. Doctor Pershung Kup Chessy Dater than Birangi. Tung a joint curse top tung than Bingo to low. Arangel cheer among Sisham Jigla Mangle Stone Hoop Gentle Maper cheer tung watting. Sansel of Jerusalem of Jersey Tung Subtatungi. Sansel of Sashala Lord Jerangson Chitumji Topatting, Lord Jerangson Chip Ponger of Shunga. Sartu Chitumji catching of Chichi and Nitling Tumba. Sansil Sartul Chip Shoni Spiti Compila Nipa Jinsio Chip Julio. Junkum Korupi Lekum Tunglich of Gentle Layton La Totum Shinken Suchi Shumba, Lihum Pinky. Tungatsuchin Jobjil Batsonson. Arangri Tung in Genda Telly Pesung Chessy Lapteni. Junkum Kiokulum Zuchum Sajati, Ripi of Zongli, Laglin Chiwar, Lordji Rangsenting, Suchi Rangsen, Chunyo Rangsen Chichim Jerduyon Jirskedetangui. Mama Mangsu Nintum Chikorin Harry Luxusin Batting. Anam Hari Hua Tingaro, Hari of Jingwa. Chemung Hari Tongachi subjurio. Nazi Chichip Suchi Shi Jinping of Songsil Kachin Jer Gong Tunti, Junkum Korea of Songsung Shippi, Layton Kernan, Lakter Donchil Tantik of City. Zerti Dambi Junkum Zuchin Shippi, Jinim Dambi Char City, Gomba Redis and Zerti Dambi Tongi Sum Jurasiki Ship Julio. Jongyang Chetsu Layton B of Songtun Tinker Turin Linter Yi. Nazi Chichip Suchi of Songsil Kachin Jer Gong Tun Lob Jung Tang Lakter Shachati. Shi Jinping Dengzir Gongbal Hob Jung Deng Lakhtar Shaji Deng Songzil Dam Sub Shini. Zhongku Gongchen Deng Ki Jishir Jumbi Jimtsin Gengba Gertuk Deng Sub Shiba Deng. Golortan Jermlingang Zhongki Chechi Dambi of Jesu Ranglikji of Jesu Jirchung Kalawi Tup Juba. Xatar Chabkongji Deng Zikchung La Damzin Yikbub Shiba. Dengzikji Jerm Jirchung La Nechil Shaji Rikhanu Jikba. Mengzuk Gong of Jigdab Jilwa Deng. Mengzuk La Shamdak Shibi Leidun Kik Yikbub Jibaji Shidi. Chetsuji Matsu Mandavi Toker Tung Arendan Lap Chichir Charangul Tung Tashil Yapu Shajin Ship Julio. Junku Gongchen Tung Lord Jin Jimton Kung Gonson, Li Zung Yuan Ji. Junku Gongchen Tung Lord Jin Jimton Kung or Gushin in Lur Nayerang. Rjachi Tung Lesil Batang Mang Tsu Tung, ཤར་ཅི་ཅི་བཟོ་དག་དང་སུ་དུན་མར་ན་གཅན་ཅི་གཅི་གནས་ཐལ་ངང་འདེམ་དུན་ཁང་ཐོབ་ཅོ་དེ་ཀྲུང་གུ་གུང་ཅན་དང་གིན་ཇོམ་པིན་གཅི་ཐབ་ཅོ་གང་ཡེམན་ཁེར་ཏོབ་ཤེ་པ་དང་ཀྲུང་གུ་གུང་ཅན་དང་ལ་ཐོབ་པི་ཨོར་ཏུང་བར་ཡི་ཏམ་ཅི་ལ་ཁེལ་ནང་གང་ལག་ཤེ་ཅི་ཡོ་ལ་སིན་ང་ཅི་ཅི་ཅི་བཟོ་ཅི་ཤི་ཅིན་ཕིན་གུབ་སུང་སལ་གཅན་ཅི་ག ཚན དང མིག སམ པའི ཆེམ ཤུག ལོ སྲི གཅིག སྒྲིམ ཅིན འཛུགས སྐྱོང ཡག པོ བྱ རྒྱུ ཞེས གསུང ཡོ ཅི ཆབ སུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི དེ རབ སར པ དང ཇང ལམ སར པའི དང གང གན ཆ དང ལེན གན ངོན ཅིར ཤེས པར ཀྲུང གི གུང ཚན དང མ ཡོང ཅི སེམ ཤུ དང པོ དང མ དང པ དབ ཤེས གི པའི གླང ཤ པ དང པ དང ངེས པར དུ དང གབ ཟར སི རིག པའི བྱུང ལུག དང ཟར སི ལམ ཤུ ཟར སི ཐབ ཅི ཅི ཅིན ཆུང དང ངེས པར དུ མ མང ལབ དེ ནི ལོ ཅི ཅི ཤ ཟ ལ པོ ཅི ཏོ པ ངེས པར དུ དང ཅི ལམ ཡིག ཐོག གི ཉེན ཁ དང ཅན ཚུ ལ ཁར དུ ལ ཧར དག ཅུག པ ངེས པར དུ མི རིག ཅི ལེ ཁང ཅིག དུ ཚུག པ ཅིག ཅི རབ ཅིན ཐལ ངང ཧར གན དེ ཏོང བ ངེས པར དུ དང ཅིན ཡོང ནི ནམ པི ཅིང ཝར ཅིན སུང ལོམ ལང ངང ཧར གན དེ ཏོང བ ཅི ཤེ གི ཤི ནན སུང ནང ཡོ ར ཅ ཅི དང ཡུན ལེ སལ པི ཅ ཅབ སུ ཅི ངེས པར དུ ཤི ལེར གི པ རང ངའི གལང ཤ ཁ སལ ནི ཅ དེ ཏོང ཅུ ལབ ཤི དེ སེམ ཁ ར དན ཏོང དང པ དབ ལོམ ལབ ཤི པ དང ར གང ལ དང ཉེན ཁར མ ཅག པ ཨོལོང ཅུབ དང ར ལང ལང ལུང ཅར མ ཅག པི ཐོ ནི དེར་བཏང མ་མང་ལ ངོ་ནོར མ་རྒི པི ཏམ་ཅི ཡ་སར་པ་ ཅིན་ཅལ མེ་པར ཏོ་ཅིན ཤིབ་སོང ཡོ ཏོང་ཡང་ ཨ་དིགལ ཏིང་ ཇེཁ་བར་ཏལ ཅེ ཏང་སུལ ཨ་སུལ ཨ་ཏར་ཁལ ཁང ཁ ཏུར་ན ཤོམ པ མ་ཏན་ཅི ང་ཅི ཅིཅབ ཤུ ཅེ ཤིཅིན ཕིང ཁབ སོང་སུལ ཁ་ཅིན ཅེར གོང་ཏུན ལག་ཏར ཏོན་ཅལ ཏ་ཅིག ཏབ ཤིཏི གན་ཅ ཏང་ ལེན་གིན ཏག་ཏ ཁར་བ་ཏིང ཏང་ ཁ ཕུ་ཤུང་ ཅེ ཤི ཏར་ཕལ ཏོང་བ་ཏིང ཏང་ ཅིན ཡོང་ནི ནམ་པི ཨ་ཅུང་ ཝར་བ ཅིན་ཅུང་ ལོམལ ཅི ཡར་ཁན དེ ཏོང་བ་ རསུང་ ཨ་ཤལ མ་ཕ་པ་ཏིང རསུང་ ཨ་ཤལ མ་རུང་བ་ རསུང་ ཨ་ཤལ མན་དུལ པ་ཅི ལ བསཅིག ཏར ཁན དེ ཏོང་བ་ དང དང མམ མང ཚུ ཝར ཁ ཅག ན རེ་བ་ སབ ཏ མམང ཅི ཅེ དམ པད ཤ ཅི ངོན སུལ ཏོ ཏ ཏུང བ རསུང ཚན བ དང ཆུང ཡེ རགལ ཆེ ཅུལ ཐ ཅིག ཏ ཤེ པ ཅི ཤི ཏི དང ཅིན ཡོང ནི ནམ པི ཅུང ཅི ཏི ཟརམ དང མང ཚུ ཅི ཉིན ཅམ ཏ ནར་སང ཤ ཅི ར ཁེ དེ ཏུང ཅི ལེ ཅིབ སོང ཡོ སེན་དལ པི ཨ་མེ་རིཀ་ བ ཤང མ དང ཇམ ཚུ ཅི མི གལང ཅིན སི དང ཅི པོ དང པི ཤུ ཅི ཐུ དང པི ཐུ དང ཕན ཕ ཡི ཅི ཅིབ ཤུ ཅི ངེ པར ཏ མི རིཀ་ ཅེ ལེ ཁང ཅིང ཏན ཚུ པ ཏོ ཅི མབ ཏ ཁེ དེ ཏུང ཅི ཤི ནན སོང ནང ཡོ དེ ང ཚོས དང ལྷན ཅིག ཅེབ ཅེ ཅེ རང ལག ཅེ ཅེ སམ དང འཛམ ལང ཅིག དང ཅིམ པོ དོ ཉིར ཤེས པའི ལོ ཅེ ཅེ ལེན གིན གང ལག ཚོན ཡོ ལོ བ ཅེ རང གམ ཅེ དུ གམ ཅུག སུན ཅུ བའི ཅབ ཅུང ཝོ ཅེ ཅེ སུ ཅེ ཡི དུ ནག ནང བའི གོ ལ ཤེ པའི གོང ཕལ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ གོ ལ ཤེ པའི བདེན ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ གོ ལ ཤེ པའི ཁེ ཁོ ལ ཅེ ཅེ ཅེ གོ ལ ཤེ པའི ཅེ ཅུང ཁ ཅེ ཅེ ཅེ དོན དུག ཏུ ཅོ ར ཅེ ཁབ ཏེ བའི མང ཡི ཅོ སུམ ཁོ ཡི ངང དང ལ ནས ཤེ ཡོ ཅང ལ མ ཟར པའི ཏོ ngati mi rig chale ngup ching tin chup par to pi gala na mi pi ga mig chul shu sum pa sun lom lup shi ti zam lo la chung ki glo chi ting chung ki chi shi chung ki stop ki chi lag chi sum pa ji ri chi sung yu je ung wa mal nyam chul han chu chan zig pi pu tang yang jing ki ngati chi chup shu chi xi jin ping ko sung shil ga chin jer gong tun lob chung tung ko a sab cha lang ni dang zig jin he chul sha ji ab jin chung tung hua mi xi jin ju pi sha chul ra ba tang ra ba lag ter tang sub shi ti wa mal tong shir mang pur thun dil tung ni chit ti tung ka kwa la nyam ba ting དེབ ཅི སེན དང ནི དང ཁབ ཅིར ཅུང དང ཅོར ཅིལ དེ ཝ མལ ཅེན ཅུང ཅི གམ དེ ཕ ཅིལ ཝ དང ཝ མལ དང ཤི པ ཅི ཚུར ཐ པ དང ཉུང ཐ པ ཤ བ བཟང པོ དང ཤ བ ངོ མ དེན དེ ངང ཡག པོ དབ གི ཤི བསོ ཡོ གོང ཤུན ཨབ དེ ཚོ ཅུང ཡང ཁབ ཅེ ཅི ན དེར ཐ པ ཨབ ཅེ ཅི ཛང ཅི ཐུ ཡི ཐུ ཅང ཅན ཡོ ཡོ ཡི ཅེ ཅབ ཤུ ཅི སོང ཤི ལག ནང ར ཁབ དང ཡུང ཅི ཨབ ཞོ ནར ཐུང ཅན དང ཨབ ཞོ ནར སེམ ཁར ཨབ ཞོ ནར ཇབ ཅུར ཤི ཁི ཨབ ཅ ཅི ཨབ ཞོ ནར ནམ ཅི ཕན དེ ཅིན པོ ཡེ ལ ཅང ཝ དང དེ་རབཅ ལེན་གིན ཅཔུ ཐག་ཐག་ ཅིར་ཤ ཁམ་ར་ཏུང གི ཤེབ་ཏན་ ཡོ ང་ཅི ཅཅབ སུ་ཅི ངག་ཅུལ ཐོང་ཏ་བར་སམ ཏ་གལོལ ཨ་ཏམ་བར་ངིནི ཨབཞོནག ནམ་ཅིན ནི་ཅཏ་ཏི གལོ་ཏན ཇེར་ནང ཏང་ཁ་ཀ્વાལ་ཉན་པ་ཏིང ཏང་ཁ་བཅི་སན་ཏང་ནི ཨབཞོནནམ ཆབ་ཁུང་ཁ་ཏམ བཏབ་ཤེ པར ཅཏུན་ཤེབ་པ་ཏིང ཇང་ལམ་ཁ་སར་པི ཏོ་ལོར་ཅིཅབ ཐ་ཅིག་ན་དན་དར ཡག་པུ ཨབཅི་པ་བཅིལ ལང་ཚུར་ཏེ་ནི ལམ་ན་དང་བ་ཏིང ཕེགསམ་ལི ཨོན་ཏང ཏོ་རབཅེ གི ཤེབ་སོང ཡོ
8: ནདག་ལི ཁུན་པ་ཡ་ཡ་ནི ཚབ 习近平个解释中特国人文化协会，博阿比一九世纪从头地，七十几年特开解释，安卡勒红草西游，错过西个跟踪季，习近平个解释中特国人文化协会，博阿阿巴呢，全用等马勒丹平古尼，习近平个第二十世纪，中国悄悄当兵是做人乐子，阿公比真正是把传播协会，阿公彻当兵送出西个影响。 སོ་ནི་མ་དམ་པིན་གུ་ནི་ཨ་ཇང་ལམ་སར་པེ་ཏོ་གུ་ཀྲུང་གི་ནམ་པེ་དང་ཅབ་ཅན་ཅབ་ཨ་རིག་པེ་ཇོང་ཏེ་དང་ལག་ལམ་མ་ངོན་པ་དང་ 中期面这个几个两心疼作品的黑灯即是跟他同意他甚至等死不休中国等特尔克文甚至这话子你路我阿车阿阿克瑞干的人阿杰克尼比等着几个就是心里阿杰斯的中特国这个娘娘把这些把地恰似他们攀层一切下和切着动画等公派这个套进这套来跟他动画冷腾着你等着见及浪费多久去人攀图有比您怎么能有
7: 大家来空的比你自了不等几个世界生日的图跟王玉成打路而公路而给不及了皮皮油空而公路就不及了给不阿们能不习惯等有个你是特见及我能你是不个男这疼你是多动动为主了乐极个亲本你世界人把等不是把马斯了国德政疼你才个脸跟你不留累积了能为机空气世界等我们苏江你马斯不得了不得的路直接怎么把生能你离你朋友托个妈咪不乐极本你不是有而公路而给不及了皮皮阿们是不等比阿们儿跟及王玉成来这里安素马能工安徽小宗各地你也不加速工是不真正的熊巴音而公路就不及了个空我三度了大几个巴的阿们能是个特巴丁快用阿们没踏出了巴西车友这路其实动了个不将阿不是阿不及了这个不及有三位应三一年瓦尔能平比巴人的红客这巴丁王玉成夸莫个三一年瓦尔能平比巴人的红客个银河你比不加速生比能这巴丁空气喷的了这个劲儿等，还用劲儿子等啊！俺们等把这个六八十五年卡起比来给你干，可个能有？是个不对的。有俺你是特进这个南镇的，俺里屯的十二百瓦能二十个南镇是给把等，俺人家这跨公司腾猛真的用你，俺们个屯的这个几个新客了，够得把这只有。王玉成给，有俺你是特进这个南镇，投资了么？你这什么东不特只有把等？俺这个南镇投资了么？汽车不等动力不特只没了。江平的美酒精投资了么？这几个站的累计米币，有俺你是特进几个南镇的多少？别人得了困难平把里马的些不送有，别人得了不对你，搞不对的，咱们都多少等客气进二十个南镇没办法收集的。王玉昌说：“客等比罗马经营的不久呢，但那是搞的跟门那个做出十些年等都不久就里马的。”王玉昌给，搞不对的，俺做存钱不行米币，这不是国家的，别人得了人家说不些不等，几乎几回也不是你。村家怎么的店里有中的啤酒接送有昨天有中的疼梦细胞机王玉成你了红客和人把等比乐视开进来接了等江西上饶人有你是特进酒玩能你什么男主多弄东西来应跟乐视些不能够有这路其实动而够着这个节日什么路你这路其实动而够着这个节日不是理玩王玉成和你是迎合你比二级是江西上饶等福建张这个人有你是特进酒玩能你什么男主多弄疼你等有阿们特别是进五十多笔，王玉成给世界人把等不是把马斯，罗斯马他们公呢，阿们没过这个坡月，是不是特别有？这路其实东二个不加等起东什么路？王玉成路几个人个阿们没错里看着的，三里是雷克六百八等，空小众个加速公司的过这个弄阿马斯，从你的话起码是个能力不是有？王玉成给等个实际能更是些话的些证件，俺那三百几等七百米币。等给更多就给钱，得了保险费吧哩，三千更没接不送哟。小宗哥得了你家族公司王玉成给来了陈俊基，王玉成给不仅得咱顿他吃的送上币，恐个蒙多了二次级别的干部收集哟。来家的更里正六百左右接不送哟，还没舍不得你得到了入职新额申请。王玉成给让你接不接同时竞争个能量没的，这路你总接不接落来个。而且我这没舍不得比，我们产生通过了不等下进固执比。当时的空格华为手机没那么接人性的黑洞上有，手机是固执比你开这个盾的没热了。等了六十么那么多等而给什么不是六千不接的呢？而公路而给不了皮皮，我们跟这合计工程等于是个托尼，等等接给不了皮皮不接了
8: 你。你的家里空气污染你吃不？中国工程等啊管你呢？如果我家等啊可热，但吃不是吃不？啊，大等别吃啊几年。阿江秀就浪费二十出西巴的，等个这个一等，等得等得，等能西比单机测机子，且顿战顿的。中国工程等个路径战顿空的八百幺八日，大同这份战顿的全克斯拉也有劲。阿就是没单平衡，等个这个一等，等得等得，等能西比单机测机子，路径这份中空等，等是比能顿等，第六节人同我们有。东哥稍微加成钱不是比，这顿恰稀能。 等个借用提米措起们疼阿人兄的地措阿因参细的等个这个一个路接怕中了阿接这么单苹果你什么地有把这一等阿等你一层拿错了当你等个这个一地企图米事儿多你那么提层个小事你儿多心比怕这么说你们单苹果我们不是把东恰不及年就人家他们南正等把这门朝为等个这个一个你是人家他们讲你也就等个这个一个人自己这起路起来这么太可着几路些的经由第二期等个四十八等大这些兵战斗恰戏能等等等等等着头门凶策等今儿都凶策级个人我有劲战斗级你不不见了但你四十八等突一穿斗碟如八等想怕忙错节能更能修把你等中英也你是才等的东西玩着啊这正是不四十八万有战斗级大动等等等等等着跑起也这种着急了我在路基这个餐车的等阿人把马乐单品我们不是皮有但恰以同名三顿村西比让顿恰以能等能西比单汽车个路基碰见着空的西地等能西比单价地蓝路基你更别把你是单克西比玩着而这种地古城的单品我空的不行的第一个门朝于等能西比单汽车了第一这部机等他们接比我把等第一这部机敲起我送到不我们有比中国工厂等跟拜他们等修机我动处于写不见我们有战顿等等西西界人得头看不见战顿可不自你西界人得头看不见他们见没什么个为西界几个得头我们不是有中国工厂等路径战顿坑战顿比深就八卷吧战顿金狗把招教见机战顿的工厂等绵羊头等带什么的你是痛特别三别是他们等就是你带木瓦村战顿坑能你等个这个一个怕不接这么等等等等等等进阶多第什么等能是比单季次个碰见了这么大的几个劲带木瓦村大伙等年龄些别这么臭你工厂等迷通迷三顿等另个嘛几顿些的几个有战顿头大动但这些这么在给可不是把钱给自行等等等等几经够这个心里而家起等运等等咱自己等个年龄些个百分之到底这么有把握
7: 大家来控制你自了这期末你主席习近平给中国共产党欢迎你龙我家等阿克罗是顶着的是为促生党能为松实的改成地图你中国共产党给某某共的革命的给他穷学霸村霸等但中国共产党给中国人国家的心里我真正没把政治作品给他出个机会赢了咱们什么的等公平的人都能给他们接送吧里斯里兰给共产党给接触书记为了新华裔接触书记习近平给马克思人的中国建党第二部建党的严格目色的报道空给接送的某某建言声某某的接送的言接送的话等空给中国某某建立这点必须吞进你和公平的动画等是比提公平来跟的动画三次了人的杀手的文具用不需要进地图你中期切记当比这种人的蓝的这切不可能是那出的更多细胞的中期人比等着不见了的你等着不见的那不熟见等从这个因色里三路早晚你没不需要接送有而是什么地将出去没有接这个罗布清洁的给人期末啊尤里皮卡罗夫以主席习近平给松势的改成立中国共产党了政治作品给自己制衡的某某就出的早晚刺激的引发十步的黑特级送把的空气中国共产党的你咱们各社中等其地等不人家的办呢某某就彻底一起脱把的送下去中国共产党给通道而送的某某就断的不得是多年的下去的把特级还明明的自身有中国国政比大动公平的娘就的些把等他们打击进的黑的不接近这位差不控制哪儿送不信你咱们杰克克等让你们你们就如定就按这个就当把顿得个你的身把的呢没有这他们跟中间这二个里萨西格里吉不送把的把这么这布鲁塞尔马克斯人的后边就说到了吧给人威尔梅尔是以主席习近平给松势了过了是别人的身就多年改成了的牛中国共产党给慢慢了三个世纪他穷西把马斯打动马克斯人的这不是七三月的把的中期动一动松势了心里冷冷硬是大流中国共产党跟国之路中国的你老师你第二年我碰见杰克吉尼第二年也不大得公平的路上比杰克吉的配置上位中国共产党跟德黑的杰克先接谢世人责任有把谢的接送有接近末你中国共产党跟政治作品娘用给 Jacob tang setan obsen tegla lorgu kacin jepating, sese kundun siu jep sumpari. Serawi sejung tang dengjul tang kedusi. Uce wei chi yi. Jungku kungcen tang huanyi ni lung obja tang arngar kori hirkaps. Ngarang ni jungku jungin ke cecep suci. Jacob jutusi Xi Jinping tang. Tebsen tang yun yung la josum kopi dahib delak sejin. Jungku kungcen tang ki jungkin ni cetin zamang yung ji torneng sepi kongpil ci jemji topating. Lakbar te wajulang gaktor tang. Tangrabjin zikchen ji chapkung la ngazi yemun chimbu sheji yo. Ngazi Zhongku Gongchen Teng la topi jamjin da tega jabshuk jing gaksi tapchuk la lobchung sheki shibsung bari. Nyamjilab jaytsuk ji Zhongchi Xionbaak sarpa, ala ji yi, Zhuxi Xi Jinping ki nitilu, huanjur teng chansil, rinisuk chapkung ji gongpil tel, Zhongku

0: tani ta suu ta chesir gong runga su lhari ki sarvayi na chukso rimu lam kaji gong ni maa waa ga tani ga ta li tangbo yin na chukso tar nga yor no da di nga chiki korim ga chukso nyam nyong ga tani ni ta cha ka ki zi yara ji na tani chi ngankar ta chini gogo zi na ta tana yong na rimu ta tini ta su rimu ta cha yung jipa ga gogo tani chi tisu ti yin rambo da zi ga vyang waa jia wana jia wali ta su su vyang waa da ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁསོ ཁོར ཤུ དང ཨ་ དང དེ ནི ཅིག ཕར ཤེ དེ ཅ്രണി མང པོ ཡིས སོང དང དང དམ ཡིས སོང ན དམ མང བ ཡང དེ ནམ དང དོ མར མར རོ ཅི མ ཐོང ན དེ ཡར ར ཇོ ཅི དང དེ ནི ཅིག རྟང དང པ ཡོ ཅི དེ ཅིག ཧ ཅང གང གང ཆེན པོ ཡོ དེ ནི དེ ན མང བ ན ཁསོ ཡེ སྟར དེ ལམ ཁ ཅི གོ ན དེ སོ ཚང མ གི དེ དང ང གང ཁ ཡ གོ ཅི ཅི དེ ང གི རེ བ དེ ནོ ཡོ ཁ ཅི
1: ང་ན་ ꯀꯦꯞꯀꯟ ꯃꯨꯡ ꯖꯔꯥ ꯃꯤꯠꯇꯒ ꯂꯣ ꯒꯦꯟ ꯗꯤꯃꯁ ꯒꯣ ꯁꯣꯟꯗ ꯇꯒ ꯆꯣꯋ ꯇꯒ ꯊꯥꯡꯈꯥ ꯖꯦꯁꯔ ꯖꯦꯔꯖꯣꯟ ꯇꯤꯛꯇꯥ ꯇꯒ ꯖꯦꯟꯕꯥ ꯇꯒ ꯌꯥꯡ ꯁꯥꯎ ꯂꯣ ꯀꯟꯁꯦ ꯃꯣꯖꯤ ꯇꯒ ꯅꯅꯦ ꯂꯣ ꯖꯣꯟ ꯖꯦ ꯊꯥꯞꯁꯣ ꯀꯦꯞꯀꯟ ꯂꯥ ꯗꯅꯦ ꯌꯥꯡ ꯀꯥꯗꯤꯟ ꯁꯤꯖꯦ ꯌꯣ
2: ꯇꯤꯟ ꯀꯣꯔꯨꯡ ꯒ ꯖꯦꯁꯥ ꯂ ꯆꯣꯡꯕꯤ ꯖꯦꯁꯤꯟ ꯆꯦ ꯂꯦꯍꯤ ꯗꯦꯔꯦ ꯂꯥ ꯇꯤꯟ ꯀꯣꯔꯨꯡ ꯅꯤ ꯆꯦ ꯂꯣ ꯅꯗꯥ ꯒꯔꯦ ꯂꯥ ta la sa zu mi che su shu ji bi ge lo ma ge ni da kwa jie wo de
0: ye ge har gen ge chu ru mo la da chi ge pri jo ha li ba ge jin chen bo da tum ya lu ne khar ge yang na de ni ru do ke da tim sha ga ko ga tim ya ge ge za zu ge yang na de ge de sun ti me re ge ge se ta phai na zhōng tōgā chīk tārāṅ pō nabar dhā tī ngā nyū chīrāṅ wā nā tā yāng tsūn tō sō yāng chīk chōgō rī dhā tī mī yō tī tā sō tā rgā yī nā tā gā nā mō tsō mchō mī yō gā dhā tī mī prī yā gā mō tā mō zhī dhā tī mī zhī khir chīn gā tā gā dhā rī mū lāṅ kā chīk chōng nā mām tā tā ā gā yī tō gā sā tōng nī chīk dō khir kō jī nā nā tāng kā chōng chōng prī jī nā nā tā nī chīk chīm sāng gā chīk chīm chī dā nā rgā mō tā mō lā sō bā nā tī mī mām mām bā yī nā wā sī zhī gā chīk sēr tā zhōng lā sō bā tī hā rā ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁོ་ན་དེ་ནས་སང་གོ་ཡ་མི་དོ་དང་དེ་ནི་ཏོ་དང་ཟོམ་བི་ཆེ་པ་དེ་ནེན་བ་ཅིན་ཟོ་ཡོ་ནེ་སིང་གི་ལེན་ཅེ་གུང་ཁང་ཟང་ཆེ་ཅེ་དུ་དར་ཏོ་ཡ་ལུང་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ལེ་གོང་བེ་ཁེ་ཐལང་གི་ཅིན་དོ་ཡོ་ནེ་སི་བི་ལེན་ཅེ་དལ་སེན་པ་གས་ཁེ་ང་ན་དེ་དེ་ལེན་ཅེ་ཅེ་ཏོ་ཤུང་བ་དང་ཟོམ་བི་པ་ཅ་ཤི་དོ་ཅེ་ཡིན་དེ་ན་ ཡེ དུ ཆེན ཚ ཤེ དེ 中国共产党文年里龙我家党这边啊可话了点着学语你们过年我这就在下节音对用大家来看你别为你说的呢到等比刺激年纪啊着中国共产党文年里龙我家党这边啊可话点着学语出钱某某操控节目的杂技港错语中共中央给学校书记党杰克局主席中央贸易局主席习近平给等级学习人道投给了学习人道这农娃嘛是松懈感情样农业把力其实这位图中国共产党文年里龙文家党这边啊可话的电视修为出现中国作业把力李龙马给德学了解中心做了拥挤给松屯比中华某某先特家高级加了农业把力俺去党文年里龙国家党这边啊可话电视修话党交际那中国高级来中国共产党给配置来用用来下去把人的对用中央赞助部以东西协别党农空级中间三十来年把的年度年啊旅到九年比才三十所几年把的中国共产党给党员级宣布以那东西级党三亚级宁波坚持主动三月把党对年度年级旅龙九党的那没车家党这边级党啊都蒙得新月级把这家家集党列过省月把力中国共产党给大约节一人赞助车阿家一起写生党启动省把党第二度年级旅龙九党的呢车九届党启动蒙德新月进把这家家省党中秋一省月第一次一人单位车三七所集党一动党协调支部车三七所省党省东支部车一家等级团结党省东节约把力对用中国共产党文年里龙文家党这边啊可话了电力修理促进杂技馆筹办第一个典礼呢白龙雄军党编制上可见到了陈龙党联洽千步雄也把力第一个典礼呢大等比七几年白家没给你党娘对生了家用家炮雄年党原来几个人对样通途某某操控前面同年团结控制一个先定给绝把各位中农的就业把力他的学校书记我来下个南雄大家工作人员干的弄完了的，你学校书记就给托个党，乡中弄完了推荐去学吧党着。大家俺村有个村娃，还想也不写个月结学吧呢。大人这么种去，党支部以草学的北京的家用机，俺的一日党赞助节，日节参与领班了，干着方面写更多了。日节给弄完用钱不多，日节参与的那呢，俺没给钱明白了。俺村这么种村党员党，专门蒙族拥挤，娘的别的西北正在热。种族的逻辑，俺自己才认得，专门拿不来娘学下经营了。专门去南车里，俺村种族俺为，阶级接力是当个人接些把力。在那白龙雄军南车中去查阅区，南车中的这么种村党支部书记才领他们家来的，用白龙雄军拉萨中去拿来当杂通聚集党组一书记。杨培芳给敌人家用节恩泰今日党赞助节推磨鞋底从头召集了修笔高我总部的头雄三月时学校书记松懈感情年级雄伟深蓝盖住青木鞋里营领部人家他没办结雄日久成年一头三万的呢那这个他是等于党员联系把用了文化马赛龙文得到人给老的兄弟文杰杰他是等不了没准里面鞋牛尾新竹拿着把党他是等于阿里巴用了文化西江地位的俺村习近平给永康西八节共把罗雄短桥党党组成了第二年永康了念着他从下经营了赞助给俺就上木党盲组节热故确实是第二东个门街写把的白龙雄军落个中期那个在中帮忙相同相给党委书记多节无休给沙巴托车命俺同三家等着电视上别张立勇这里加上北京的交情到年三年学校书记了你家娃高娃总不脱别自己给弄娃什么熊人到一直杀娃头版的呢还就咋清不起认同了拍的逻辑你娃穿的你年过节例如没人过来了就这些点梦给切的下娃女这边三兄女士就娃当蒙住了下娃总不点地这个人是就把的对吗在大东边的沙克给沙家高等列车靠给能把拿出给同年点地出现了人多对用甘蔗科年的操办的表演的是在哪甘蔗科为党科某某推出接连恩怨两空对应科社兄党科社区阶级这样过这党科用级热科联车党加起为党员联系把党蒙族级鸟德年制党用住扎家所年出钱给营业推动党 接着书记习近平给松懈感情了年天王大年习巴黎龙国家长救命案一人中国共产党给家用马里克给某某男等着党内政策的每套黑面写笔为同把为罗金朗文儿娘的写着写巴党党主兄给您都拉不起的写作都没什么的党严惩没解巴每套给多数得了写巴黎第一锤干这颗冲着大哥东东聚集了写笔 初前给铁东了地月吧马赛大东甘泽克人的聚集列谢巴党甘泽克人的永州年车一个聚集列谢巴第二天的甘泽克罗素党李泽聚集列谢巴甘泽克前泽聚集列谢巴甘泽克中康科育聚集列谢巴甘泽克七月聚集列谢巴甘泽克东学电力集列谢巴夜靠东最聚甘泽大学热靠给列谢巴第二种聚集列谢巴
4: 三大中水库中大的列谢巴党盲组第二天的甘泽总书记列空党列车忙不歇给初前给铁东了日月巴里罗局长七七日没进去没把日月巴党等你对了了你就都三把兄党牛米的罗局长关注三把兄党牛米的罗局长关注三把兄党牛米的罗局长关注三把兄党牛米的罗局长关注三把兄党牛米的罗局长关注三把兄党牛米的罗局长关注三把兄党牛米的罗局长关注三把兄党牛米的罗局长关注三把兄党牛米的罗局长关注三把兄党牛米的罗局长关注三把兄党牛米的罗局长关注三把兄党牛米的罗局长关注三把兄党牛米的罗局长关注三把兄党牛米的罗局长关注三把兄党牛米的罗局长关注三把兄党牛米的罗局长关注三把兄党牛米的罗局长关注三把兄党牛米的罗局长关注三把兄党牛米的罗局长关注三把兄党牛米的罗局长关注三把
3: 中华美丽下达拉布企业中学者的甘蔗客家多数列席省不进巴黎边的沙奇萨克卡当列席客家南巴纳族给托尼电力措迁了日月巴马斯大东下塔纳族给托尼当作尼龙家当这名阿科维电力协国阳边月巴黎电用我写的主笔册年个年中共甘蔗客位党可铁度列空列的二元两空给做年写笔 罗家也外东朝为罗家罗拉登波尔年年甘蔗客班族登边昂的学习别多数记得这些别当作年龙家党这名阿科瓦的电力学别决定作为一个协国的单独中介的别业巴黎协国的真素大马这把党他们都当将就把年啊建立所给南北托年外东朝为党给罗家拉下阵党将学宁多大别当地 各用其班主党选出公平比赛同比用完了相对学位来空间多数记得这一把的结果了当龙阿吉言论比当们给这个推目三了当能学你龙阿吉口味真说他们这里控制第二学科老给人了拉松能打给电松党给谁没把了列些票啊跟着些把的第几当们三把家党这么爱意当得了学你人用电比当家小把党 当我去他们都当了学别当家一个在下阵心里第二三笔当我以人民的身当给这颗心明白的千百里昨天年啊见的人的姐

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
从的天界为土，马里谈着亚天来，隔壁当小高级，中华某某现在在高级，加上来第一套建立真相循环党。主席习近平给主席高级来，参大观点，到东北采集年年拉到西北调整西北里，对了三百的扎成钱，你点别了搭档，马里来点套钱，马里来点别话借给一次加成钱硬币，马里谈着亚天来。各位同学，各位家长，拉到西北地，陈雄吉在我店的东。